ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Sengke nama tsu gongkham zang, nga lichi tso chong pa hira nam jaye. Ta ta linje ni sengko chukpan da na, pyojo longtai nyamchai le kong kankui longtai ta pyojo pinzu kanki nyamnya xipi, changbi yang xipi lingdo lichi di. Lichi gomini nama tsu, naa kyu rumba chere rang du chungwa la pa pi lingdo, mungro shana pi zong ki lichi raya gu pati zang pati. Terengi lichi nama tsu, mungro shana pi zong ki lichi danchu pati zang juri.

ཁྱི ཕྱད མི དུ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
Tell the Machiva, Bombie, Gorma, Yamala, Kandi, Zuya, Padalatama, Chedi, Chen, Runya, Tarma, Chuson, Chen, Tati, Bilharab.

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ kila soba. Tene zorba trapo jeji meba. Tene mege gane xena jik becha yena gansu zenden jeba dan, zenden job je dan. Teme gita jik gyur nyanga la soba. Zo chewa cha ma jaksake, menten dati. Tene je gane xena jik cha jaju la soba. Daga jazurgo.
1: Ore,
0: daga. Cha jaju la. Tene cha xe ma meji dan, tetan de la soba ge jutab denjo. Tene longhe chewa ge da 자긴 차롱 내족 말에 자긴 도와게 내이나 되네 다른 게 공로시바나 이 세금 있는 시나 세 주진 변하지 당아서 샤 말아서 봐 샤콜라서 보고 샤콜라서 봐 되면 그지 삼아 소수 예가단 쳐박이 세 주단 되마 졸라 주단 되마 된다 된죠 졸람 그거는 시나 졸람지 르셈 타보 녹이라서 봐 배차이가나 간도 거스나 long jutabla junam mekhong zhob nesa de zhe yore ji kangban zhe jina secha debo mesa ma temtem zhe yisa dene kusumbo nukyo la soba dene ji romo zhondro yina ji susu semna la baba ki ji njam nye ge royang la soba dene nye njo dene roban zhe jina rang lo dan tunba ke zhobo dene nyamda ge jan zha hi lulu win semkhan debo zhuli ke chuk zhuru ko ma kuyang bo zhululu zhun duji ke dene zhuji Dema do ji zho long do go ge ya xie, jik mga ge, jik tenzhe zhi san tis nying la soba mde, dene chakhi na panru go, tenzhe di gyo lam di sem ga mo yon jo, debo yin jo, lebo yin jo, tenzhe ge nesan do jo, gyo lam. Tene me ge ngon de xie na, jik aga songa la soba, aga jeba la soba, deme ge ji long do do jo la soba, deme ge jik jie ngon de xie na, tene tab debo ngon de xie na, bena numtsu, horme se ro go, numtsu la soba, long san de so ga jo. Deme ge long duba dukyo, tene ji xiukchi age nyeng madai la soba, tenze ge lanyen nyayo na meza la soba jajyo. O tenze gane, juna tene chakhi ge nede, jene ngongo zoji tang, menju zoji tang, tenze gane pendo yoyoba. O tenze rito.
1: Lasa, lasa.

0: Lula dewa tang semla ganang xiongna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zonggu.
1: Detang guna seishwe ji panglang manuwa xigu. Seishwe ji langdur mahi na ngachui lingzi.

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Daba to che tsui zami tong san yin do.
2: Che daba zami tong zha, denda lhamo yi an san do.
1: He ru da na koto daru nga zung yari yasari.
2: Re, ko zung ho lan jo gu shi ne, nga zo dey nan zi ju san.

0: ཡོང ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན
1: བེ ཡོང ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན
2: ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན ཁང གེ ལུང ཅིན Na mang pyo zun chobi nga zoro lulay li hingli dabara cha chun na nga zoro ko nara jimi ngo choba ni zangpa ma tabara li rin mandra wara juy nga zang yu gu ba na li rin mandra wara de chun je yi chay ri yu la nga zoro ngor xue de zhe da chong bi lu yang jang yu de na sen zhou lin je je jia qi hing ru mang je chong yi nyam zang ngun bi hing jek ni bi lu yi hei tong zhu bi sen zhou